0: gak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata gak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: aku gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari

Tari Kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari Kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak kecak kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
1: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.

0: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
1: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
0: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak kue. Murah lagi.
1: Hey! Kue itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
2: Kekurangan gizi itu tak baik.
3: Oh no.
1: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
0: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
1: Tuhan, sembarang saja. Mari sudah, tong pergi beli di pasar.

0: Weh John, tak bisa bangun. Kok kira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Mama nih, masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, Bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

Sini 101,5 FM Energy Producer Week, teman terbaik kamu. Ya, teman produser aktor Tom Francis dikabarkan mengikuti audisi yang dilaksanakan oleh Amazon MGM Studio untuk memilih pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dinas intelijen Inggris nih, teman produser. Dan dilansir dari Variety, sumber yang mengetahui pelaksanaan audisi itu menyampaikan bahwa Francis merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode nama 007. Perwakilan Francis dari Amazon MGM Studio, produser dan pemodal waralaba film James Bond, menolak berkomentar mengenai keikutsertaan sang aktor dalam audisi pemeran James Bond. Francis, reputasinya terutama bertumpu pada karya panggung nih teman berdua. Aktor Inggris berusia 26 tahun itu dikenal antara lain berkat pemerannya dalam pemerintasan ulang Sunset Boulevard karya Andrew Lloyd Webber.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, Teman Pro 2 pukul 15 lebih 6 menit atau jam 3 sore ya Teman Pro 2. Kali ini Bang Dul balik dengan info-info lagi. Ada dari dunia perberasan. Waduh, perberasan nih Teman Pro 2. Sorry ya Teman Pro 2, agak sedikit ini kurang greget karena hujan ya Teman Pro 2. Serui lagi di kota, tidak tahu di kampung kompleks bagaimana ya, tapi kalau di kota lagi gerimis-gerimis, kurang sip ya Teman Pro 2. Kurang sip di sore hari kalau cuaca begini, baru di hari Minggu lagi ya Teman Pro 2. Jadi macam kurang bersemangat. Kayaknya Bang Dul bakal kasih semangat kita orang. Tapi sebelum itu Bang Dul bakal share info terkait dengan Perumbulok Kanwil Papua yang saat ini telah menyalurkan bantuan pangan 8.107 ton beras dan minyak goreng, tercatat 1.597 ton. Wow. Ya, Teman Pro 2, target penyaluran bantuan pangan 16.773 ton beras dan 1.597 ton minyak goreng dengan jumlah 504.462 penerima manfaat. Dan Teman Pro 2, kata Kepala Perumbulok Kanwil Papua yaitu Ahmad Mustari di Jayapura nih Teman Pro 2, ia mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk bulan Februari hingga Maret mencapai 30,59%. Rendahnya penyaluran bantuan pangan itu karena berbagai faktor nih Teman Pro 2, di antaranya cuaca seperti saat ini nih. Waduh, tidak juga ya Teman Pro 2. Beberapa hari yang lalu dikatakan kendalanya itu cuaca dan terbatasnya sarana angkutan, mengingat di beberapa wilayah harus menggunakan pesawat. Dan dari 6 provinsi menjadi tugas Perumbulok Kanwil Papua, kata Pak Kepala Perumbulok Kanwil Papua yaitu Ahmad Mustari ini Teman Pro 2, realisasi penyaluran di Provinsi Papua Barat Daya tertinggi mencapai 81,65% dengan rincian 1.128.980 kg beras dan 200.000 liter minyak nih Teman Pro 2.

Ya, teman Pradu, apa nerima bantuan pangan di Papua Barat Daya tercatat lebih tinggi dengan 65.582 KK dengan target untuk beras yaitu 1.311.640 kilogram dan juga minyaknya itu sebanyak 262.328 liter nih teman perdua. Dan ia juga menjelaskan penyaluran bantuan terendah di Provinsi Papua yaitu Papua Pegunungan yang tercatat masih di bawah 10%, sementara target penyaluran itu sebesar 3.987.260 kilogram beras dan minyaknya, minyak gorengnya dengan jumlah 7.907.000 liter minyak goreng dan jumlah penerima bantuannya itu ada sekitar 2.000 KK ya teman Produa. Ya teman Produa, beras dan minyak goreng terlebih dulu dikirim ke Wamena menggunakan pesawat dan kemudian dikirim lagi ke kabupaten lain di sekitarnya seperti Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Puncak Jaya yang menggunakan jalan darat. Bulog berupaya agar bantuan pangan ini dapat segera disalurkan kepada seluruh masyarakat penerima bantuan, kata Kepala Perum Bulog Kanwil Papua yaitu Ahmad Mustari nih teman Produa. Nah teman Produa, biar kasih semangat kitong di hari ini, hari Minggu sore, tapi ya diserui di kota lagi diguyur hujan, kurang sip ya teman Produa, harus membangkitkan semangat, hormon adrenalin, dopamin, endorfin dan kawan-kawannya lah ya teman Produa. Nah, Bang Dul punya lagu yang pastinya buat kamu semangat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu. Ya teman Produser, pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul balik lagi dengan info-info masih dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya nih teman Produser. Ada Pangdam 17 Cendrawasi Mayjen TNI Fabriel Buyung Sikumbang menghadiri peluncuran 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 kemarin. Ya teman Prodo, kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui semangat gotong royong dan juga pemberdayaan masyarakat. Ya teman Prodo, program kegiatan desa Kelurahan Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Fabriel Buyung Sikumbang nih teman Prodo, saat ditemui usai kegiatan tersebut mengatakan di Papua nantinya akan hadir 21 unit koperasi Merah Putih yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung pada akhir Juni atau Juli 2026 nanti. Nah, teman Prodo dijelaskan oleh Pangdam, pembangunan 21 unit koperasi tersebut tersebar di 4 wilayah yakni Jayapura, Wamena, Timika, Nabire. Selain itu, terdapat tambahan 3 unit koperasi di Biak yang tengah masuk ke dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Meski demikian, teman Prodo, Pangdam 17 Cendrawasih mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan nih teman Prodo, terutama terkait penyediaan lahan. Sebab dalam pelaksanaannya, lahan lokasi pembangunan koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Sementara TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung koperasi. Ya teman Prodo, selain pembangunan fisik, proses rekrutmen pengurus koperasi juga telah memulai dilakukan nih teman Prodo. Pangdam mengatakan bahwa setiap koperasi nantinya diisi oleh sekitar 15 orang pengurus yang direkturnya melalui pendaftaran secara online. Adapun syarat bagi calon pengurus koperasi yakni berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Nantinya dilakukan seleksi di Kodam dan Lantamal. Walaupun bangunannya belum selesai, proses rekrutmen sudah berjalan sehingga saat koperasi dibuka, personil sudah siap. Ujar Pangdam 17 Cendrawasih. Ya teman Prodo, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman Prodo. Di pukul 15.24 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih punya banyak informasi terkait dengan daerah Papua tercinta kita. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Produser Wi, teman terbaik kamu.

Asri 101,5 FM RRI Periode Wasterui, teman terbaik kamu. Pukul 15:33 waktu Indonesia Timur. Nah teman Periode, Bang Dulu pasti balik dengan informasi dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya. Ya teman Periode, ada info terkait dengan Astra Motor Papua yang menggelar pelatihan bagi para calon duta safety riding pada Jumat tanggal 14 Mei 2026 kemarin di Jayapura, Papua nih teman Periode. Dan pelatihan ini merupakan persiapan menghadapi kompetisi nasional yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan keselamatan berkendara Honda di Papua sekaligus upaya mencetak agen perubahan budaya berkendara aman di bumi cendrawasih. Ya, teman Periode, Marketing Manager Astra Motor Papua yaitu Suhendri mengatakan dalam pelatihan tersebut, peserta mendapat pembekalan dari instruktur safety riding Astra Motor Papua mengenai teknik dasar berkendara aman sesuai standar, identifikasi potensi bahaya di jalan raya, serta penggunaan perlengkapan keselamatan yang benar sesuai regulasi. Selain materi teknis nih teman Periode, peserta juga dibekali kemampuan presentasi dan komunikasi publik agar mampu menyampaikan pesan keselamatan berkendara secara efektif kepada masyarakat. Salah satu sesi utama dalam pelatihan ini adalah take back atau praktik mengajar, di mana setiap calon duta diminta untuk menyampaikan kembali materi yang telah diterima di hadapan instruktur dan peserta lainnya. Penilaian dilakukan beserta berdasarkan penguasaan materi, kemampuan mengelola kelas, ketempatan demonstrasi teknik berkendara, serta kecepatan kepercayaan diri saat tampil di depan publik. Ya teman Periode, Astra Motor Papua optimis para calon duta yang telah mengikuti proses seleksi dan pembinaan mampu bersaing di tingkat nasional. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan Papua dalam kompetisi tersebut diharapkan semakin memperkuat budaya keselamatan berkendara di wilayah timur Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Alih-alih kamu tahu kah tidak, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura, Jayapura Kota, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Jayapura. Dan kali ini, tim Opsnal Satres Narkoba berhasil mengungkapkan kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja di kawasan Camp Walker Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Jumat malam nih teman perdua. Penangkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dengan adanya seorang warga negara asing asal Papua Nugini yang diduga membawa narkotika jenis ganja ke salah satu rumah kos di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasikan lokasi yang dimaksud. Ya teman perdua, sedikit cerita nih teman perdua. Sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Timur atau setengah 11 malam waktu Jayapura ya teman perdua, petugas melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial JP berusia 40 tahun. Dalam penangkapan itu nih teman perdua, polisi turut menyita barang bukti berupa 8 paket ganja kering siap edar dengan total berat sekitar 1,5 kg atau setengah kilo nih teman perdua. Dan Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Jayapura Kota yaitu AKP Febri Pardede mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.

Ya, teman Pro 2, atas perbuatan dari tersangka dijerat pasal 111.111 atau 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat nih teman Pro 2. Dan ditegaskan oleh Febri Pardede, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Kota Jayapura. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada pelaku sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Jayapura.

lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih di 101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradio, pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kami teman Pradio. Tapi mumpung di hari Minggu nih teman Pradio, di jam 4 setiap hari Minggu itu kita bakal mengikuti bersama Indonesia Top 20 nih teman Pradio. Jadi list 20 yang terbaik lagu Indonesia bakal diputar oleh Pradio Jakarta nih teman Pradio. Jadi sebelum ketinggalan info-info top lagu-lagu top 20 ini, top-topan lah, top apalah, bukan wafer top ya teman Pradio, tapi ini memang lagu yang top-top di Indonesia, tapi bukan lagu berbahasa Inggris, tapi lagu Indonesia yang terbaik dipilih oleh teman-teman Pradio di seluruh Indonesia, bakal diputarin di Pradio Jakarta. Jadi kita bakal mengikuti bersama Indonesia Top 20. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pradio Serui, teman terbaik kamu.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada dia dengan EA.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus. Anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: Teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: 2 siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin suatu yang lebih besar dari instalasi S yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Teman Pro 2, selamat sore dan kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya di sore hari ini. Teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Di hari Minggu ini teman Pro 2 menikmati sisa-sisa waktu weekend, sisa-sisa long weekend, gue relat ya. Gimana, apakah sudah bersiap untuk kembali masuk besok teman Pro 2 di hari Senin untuk bekerja? Ya harus siap gak siap sih ya. Semoga besok Senin lu udah siap untuk masuk kampus lagi, masuk sekolah lagi, dan juga masuk kerja lagi pastinya. Well, buat kamu yang hari ini pengen seru-seruan bareng sama gue teman Pro 2, boleh banget nyapa gue di DM Pro 2 Instagram, di Instagram Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2, karena WhatsAppnya kayaknya lagi rusak nih guys. Untuk membuka keseruan kita di pagi hari, di sore hari ini teman Pro 2, satu lagu dulu dari Panic at the Disco dengan High Hopes menemani kamu. Jadi buat kamu yang lagi asik rebahan, lo harus punya harapan yang tinggi untuk hari Senin besok. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak enak ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landi Krisandaru di sore ceria weekend teman Pro 2. Dan di sore hari ini, seperti yang tadi gue udah sempat bahas sama Pro 2, kita akan membahas sedikit tentang Piala Dunia.

0: Teman Pro 2 di program Pesta Bola Dunia pastinya Teman Pro 2. Dan di sore hari ini gue tidak sendirian lagi, Teman Pro 2, gue sudah bersama dengan Mas Zairi. Halo Mas.
1: Halo Mas Helen.
0: Wis, gimana kabarnya Mas hari Minggu ini?
1: Baik. Sebenarnya enggak baik-baik banget sih, karena
0: kenapa tuh?
1: Tim yang aku dukung kebetulan baru kalah tadi malam.
0: Liverpool ya?
1: Chelsea,
0: Mas. Oh Chelsea, kebetulan. sorry. Oh Chelsea, ya ampun. Tapi gimana setelah ngeliat permainan Chelsea semalam, Mas Zairi?
1: Sebetulnya menurut aku secara permainan udah lumayan rapi sih, Mas. Cuman emang kayak karena lawannya tuh kemarin Manchester City, terus juga dari komposisi tim emang ya beda lah gitu. Jadi ya tanpa ekspektasi juga sih nontonnya gitu. Jadi well, kalah tetap kalah, tapi at the same time juga ya tetap berusaha untuk tegar juga. Tapi paginya ternyata ada good news ya, ada pelatih baru ternyata.
0: Iya, dan kalahnya juga agak nyesek ya, 1-0 ya Mas ya?
1: Iya, 1-0 Mas, padahal Chelsea juga nyerang mulu.
0: Iya, gokil. Gak apa-apa, semoga nanti Chelsea bisa comeback lagi ya, karena masih di 10 besar kalau gak salah Mas ya?
1: Iya betul, cuman penasaran nih masih main di Liga Eropa atau enggak nih.
0: Tapi katanya dari yang gue dapet infonya, lo tuh juga bukan cuma fans Chelsea, tapi lo juga fans F1 di ini juga ya, di Ferrari ya?
1: Betul Mas Helan.
0: Tifosi juga, Tifosi juga. Waduh, itu jujur ya, dua tim itu nih kalau gue lihat, lo lagi harus banyak-banyak sabar sih Mas.
1: Jujur tahun ini banyak sabar ya.
0: Karena gimana ya, maksud gue lo punya kesabaran yang ekstra banget gitu sebagai fans Chelsea dan seorang tifosi gitu kan?
1: Harus diakui iya.
0: Gimana, udah melihat banyak harapan palsu belum tahun ini kira-kira?
1: Wah. Sebenarnya kalau dari dukung Ferrari sendiri ya, Chelsea itu lebih parah dari Chelsea sih.
0: Gitu. Iya benar.
1: Tahun ke tahun tuh udah dikasih harapan palsu mulu.
0: Bener.
1: Terus juga awal musim kayaknya bagus mulu. Pas tiba-tiba udah pertengahan, waduh, sama lagi nih siklusnya.
0: Kalau jadi tifosi tuh lebih kayak jadi fans MU nggak sih? Mirip-mirip tuh
1: Arsenal lah. Benar.
0: Nah, kalau misalkan kalau disuruh milih nih Mas, antara kalau lu disuruh milih antara bikin momen ada di momen yang deg-degan nih, lu lebih pilih final race Ferrari atau adu penalti Portugal di Piala Dunia nanti Mas kira-kira?
1: Sorry Mas, tadi ulang lagi yang apa pilihan pertamanya?
0: Kalau ini ada momen deg-degan nih, kayak final race-nya Ferrari, misalkan Ferrari OTW Jurdun nih, sama penaltinya Portugal di last game CR gitu. Lu lebih pilih mana tuh?
1: Pilihannya susah sih, tapi gue jujur, kalau yang pertama Ferrari udah pernah.
0: Udah, iya benar.
1: 2024.
0: Iya. Yeah.
1: Hasilnya. Ya tidak sesuai ekspektasi.
0: Iya betul.
1: Jadi ini gue milih Portugal deh. Gue milih Portugal.
0: Oke. Nah kalau misalkan di Piala Dunia nanti nih, Mas Zairi, lu kayaknya menjagokan siapa nih kira-kira di tahun ini?
1: Ini pertanyaan bagus sih Mas Helan.
0: Gue
1: buat Piala Dunia tuh, gue tahun ke tahun gue ini dukungnya sebetulnya Der Panzer Jerman sebetulnya.
0: Jerman gokil.
1: Cuman gue melihat komposisi timnya tuh kayak wah less likely nih untuk apa ya, ada kans juaranya gitu. Tapi gue setelah melihat beberapa tim tuh emang gue mau milih satu timnas yang menurut gue kayak oke, ada peluang besar untuk juara, dan itu gue milih Portugal.
0: Oh akhirnya Portugal sekarang nih.
1: Portugal.
0: Waduh. Kenapa Jerman padahal menurut gue ada di grup yang menurut gue harusnya easy dong buat dia.
1: Jerman tuh seinget gue grupnya lumayan lah. Maksudnya kayak maksudnya higher chance untuk dia lolos grup kan, at least ya gitu kan. Dan memang Jerman kan dari tahun ke tahun memang konsisten gitu kalau di Piala Dunia. Cuman kenapa gue milih Portugal tuh karena sebetulnya lo udah mention sih Mas Alan kayak tentang Cristiano Ronaldo, dan memang jujur beliau salah satu pemain sepak bola idola gue nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dan kayak sebetulnya nggak cuman Ronaldo doang sih, tapi emang komposisi timnya dari depan sampai belakang tuh kayak dari striker sampai kiper tuh menurut gue, wah ini komposisinya udah generasi emas nih gitu.
0: Gokil.
1: Jadi kayak harusnya ada chance lah gitu untuk juara gitu kan. Belum lagi sekarang midfieldernya juga banyak banget lah, ada Bruno Fernandes lah, ada siapa lagi, Vitinha lah, terus dibantu lagi, wah banyak banget deh gitu, sampai gue bingung mau nyebut siapa lagi gitu.
0: Hmm, iya iya, emang agak apa ya, gambling lah ya.
1: Tapi, iya kurang lebih gitu sih.
0: Tapi kalau lu di ini nih, lu sebagai orang yang mengamati bola dari tahun berapa mas, sorry kalau gue boleh nanya.
1: Sebenarnya kalau nonton bola tuh pertama kali gue 2006, dari gue kecil tuh.
0: Oh 2006.
1: Iya, jadi gue pertama kali tuh nonton tuh pas kecil, kebetulan pas final Piala Dunia.
0: Piala Dunia 2006.
1: Kan Italia lawan Prancis kan.
0: Iya benar.
1: Seru banget. Cuman mungkin kalau misalkan ditanya lumayan ngikutin bola, mungkin dari gue 2010 kali ya,
0: pas lawan
1: Chelsea tuh.
0: Oh. Ya, itu juga berbarengan dengan Piala Dunia 2010 juga kali ya.
1: Betul banget.
0: Gokil, betul banget. Gokil. Nah tapi kalau misalkan lu sebagai orang yang mungkin nonton bolanya udah lumayan lama nih, lu ngerasa tiba-tiba kalau misalkan let's say lah ada pertandingan timnas ataupun ada event besar gitu, lu ngerasa tiba-tiba banyak pundit-pundit yang muncul dadakan gitu gak sih di internet?
1: Wah jujur iya sih
0: mas. Iya gak sih? Iya
1: gak sih? Emang, karena kan emang apa ya, bisa dibilang kan apa ya, ya occasional lah gitu kan. Kayak misalkan kayak sekarang nih 2026 ada Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ya of course karena exposure-nya makin gede ke sepak bola, jadi orang pasti kan lebih banyak yang komen soal itu kan. Mungkin ya kayak sebelumnya juga ada Euro mungkin gitu.
0: Bener.
1: Atau mungkin ya kayak misal nanti nih dua minggu lagi kalau gak salah ya kan, final Champions League, itu juga pasti bakal banyak komentar juga sih.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Iya. Yeah.
0: Nah tapi kalau misalkan ke gue menarik lagi nih kesukaan lo. Kalau lo tuh orang yang percaya dengan Chelsea itu bisa comeback atau Portugal juara dunia duluan nih kalau menurut lo? Nah ini sesuai nih, keimanan lo aja nih mas.
1: Sebenarnya kalau gue ngomongin realistisnya sih masalahnya gitu kan. Kalau dari timeline nih, ini kan kalau dari Chelsea kan mau akhir musim nih.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Terus
0: betul
1: juga kayak kalau misalkan Piala Dunia kan nanti kan pas ya apa, pas lagi break gitu kan. Dan kayak kalau bisa ditanya Portugal juara dunia duluan, mungkin untuk saat ini ya ada chance-nya Portugal yang juara dunia duluan mungkin.
0: Oke.
1: Mungkin.
0: Dan
1: kayak kalau ngomongin kayak comeback ke Chelsea ini, ya itu cuma bisa dijawab musim depan sih mas. Gue gak bisa hidup sekarang sih, jujur aja sih.
0: Oke, oke, tapi tadi kita sempat ngomongin Jerman sama Portugal ya cuy. Lo sebenarnya melihat dua negara itu, tapi kalau misalkan dilihat nih dari karakteristik dua negara itu, lo kalau menggambarkan mereka tuh kayak apa ya mas?
1: Kayak
0: kalau lo ibaratkan tuh kayak apa mereka berdua ini?
1: Jerman sama
0: Portugal. Betul. Kalau jadi orang nih, kalau jadi orang mungkin biar lebih gampang nih lo membayangkannya.
1: Gimana, gimana tuh, coba.
0: Kalau jadi orang Jerman tuh kayak gimana permainannya atau Portugal kayak gimana nih gitu.
1: Oke. Mungkin gue kasih sedikit ya apa gambaran besar current situation ya
0: menurut
1: pandangan gue ya.
0: Boleh.
1: Kalau Jerman tuh sebetulnya sekarang menurut gue lagi regenerasi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena juga pelatihnya baru ya gitu kan, jadi apa ya mereka masih di tahap rebuild juga. Kalau nggak salah kan sama, berarti pelatih sekarang Nagelsmann ya kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Nagelsmann dia baru setahun dua tahun, terus juga ya in terms of performance juga menurut gue masih so-so, masih growing. Tapi balik lagi karena gue bilang Jerman itu adalah salah satu timnas yang menurut gue konsisten performanya. Jadi it's worth to watch for juga. Jadi mungkin lagi ya lagi di tahap lagi fase-fase pertumbuhan kali. Mungkin kayak kalau misalkan ibaratkan ke orang tuh lagi yang adult kali, kayak remaja menuju dewasa gitu.
0: Oh, oke, ngerti gue, ngerti.
1: Lagi di fase itu menurut
0: gue. Iya.
1: Nah, kalau Portugal nih, dia lagi apa ya? Dia udah dewasa.
0: Oke.
1: Dan kayak mungkin bisa dibilang saat ini itu lagi di fase prime dia, mungkin kayak ibaratkan kayak lagi late 20s ya lah gitu, menuju 30 tahun
0: tuh. Oke, menuju 30 kayak, ya.
1: Iya, jadi kayak misalkan dia energinya banyak, udah banyak insights juga, punya ya of course mix dengan pemain-pemain yang berpengalaman sama yang muda-muda juga. Jadi kayak semangat, lagi semangat-semangatnya lah gitu.
0: Oke.
1: Karena kan kayak kalau misalkan sepengetahuan gue kayak biasa kalau orang udah umur 30-an dan seterusnya kan semangatnya beda ya sama umur 20-an.
0: Jelas dong.
1: Nah, jadi Portugal tuh lagi di fase itu tuh kayak udah akhir-akhir umur 20-an tuh. Lagi semangatnya banget nih gitu.
0: Oke. Tapi ini gue juga menarik nih. Menurut lo nih, Mas, kalau misalkan ini adalah, kan ada isu yang berhembus bahwa ini adalah tahun terakhir Ronaldo bermain di Piala Dunia kan. Nah, kalau misalkan akhirnya CR pensiun nih dan abis Piala Dunia ini, menurut lo Portugal itu bakal udah abis apa akan coba regenerasi di era baru nih menurut lo?
1: Pertanyaannya menarik sih, Mas. Gitu. Nah, tapi kalau menurut gue ya gitu, sebetulnya kalau menurut gue emang harus dilihat dari performa Piala Dunia nanti nih.
0: Yeah.
1: Tapi prediksi gue mungkin masih ada kayak satu kali lagi momen sebelum mereka regenerasi lagi.
0: Oke.
1: Bahwa mereka kayak untuk ya masih apa ya, maintain semangat mereka lah gitu.
0: Okay.
1: Karena kan seingat gue rata-rata umur pemainnya tuh terlepas Cristiano Ronaldo ya gitu ya, sama mungkin Bernardo Silva yang udah di atas 30 lah umurnya. Pemainnya tuh masih kayak umur-umur pertengahan 20 lah gitu rata-rata. Jadi they still have another round untuk kayak nyari semangat lagi mungkin di Euro berikutnya. Atau mungkin kayak kalau misalkan pemainnya masih memupuni lah gitu, kayak komposisinya kayak sekarang nih gitu. Mungkin di Piala Dunia berikutnya gitu. Jadi menurut gue masih ada chance.
0: Masih ada chance
1: untuk kayak, masih ada chance mereka untuk kayak semangat lah gitu.
0: Oke. Nah, lu kan udah jadi apa ya? Kita agak relaxing sedikit ya kalau misalkan lu udah mostly mungkin kayak bikin konten F1 terus juga udah lihat juga gimana reaksi orang-orang di sepak bola nih. Nah, menurut lu nih antara dua nih, antara F1 dan sepak bola, lu tuh ngerasa ini untuk lingkup Indonesia, lu ngerasa level toxic penontonnya nih beda enggak antara F1 sama bola di Indonesia?
1: Level toksiknya ya?
0: Level toksiknya cuy, karena lu tahu sendiri lah, gue pun nonton F1 ya cuy. Dan kadang tiba-tiba suka ada race engineer dadakan nih di komen. Gue tahu banget tuh. Terutama orang-orang yang kadang ngekritik strategic timnya Ferrari kan di pit stop gitu. Menurut lu level toksik bola dan F1 beda gak?
1: Sebenarnya kalau menurut gue di Indo ya, terutama di gue F1 tuh karena industrinya growing, kayak gue bisa bilang 2 tahun terakhir lah di Indo tuh wah lagi naik banget lah gitu.
0: Bener.
1: Dan kayak karena lumayan banyak orang yang maksudnya exposure-nya tuh lagi di F1 gitu kayak.
0: Betul.
1: Jadi of course kayak lo bilang pasti banyak kayak commentator dadakan lah atau mungkin expert dadakan.
0: Gitu.
1: Sebenarnya menurut gue kayak nggak masalah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Asalkan lo nggak apa ya, nggak yang sifatnya tuh nggak provokatif lah gitu.
0: Yeah. Ngerti.
1: Menurut gue lo mau komen tuh nggak masalah gitu. Tapi kayak biasanya yang provokatif ini yang ribet nih gitu.
0: Emang.
1: Tapi kalau dan jujur akhir-akhir ini tuh kayak ya let's say hampir setengah tahun terakhir tuh ada beberapa, gue lihat ya di F1 tuh, F1 Indo tuh kayak ada beberapa momen-momen yang kayak toksik lah gitu.
0: Bener.
1: Lebih toksik dibanding tahun-tahun sebelumnya nih.
0: Gitu. Iya, jujur.
1: Tapi menurut gue tetap masih sepak bola sih kalau mau ngomongin toxic apa ya, yang level toxic yeah. yang lebih parah tuh tetap di sepak bola
0: tetap sih, di sepak bola ya.
1: Iya, dan kayak mungkin karena kayak sepak bola tuh udah lama ya olahraganya, jadi orang tuh udah lebih tolerir akan hal itu, dan juga kalau ngomongin soal komentar yang toxic tuh udah biasa aja gitu, karena udah lebih keredam lah gitu.
0: Iya, jujur gue ngerti sih maksudnya, karena orang tuh lebih bisa meyaudahin komen toxic di bola daripada di F1 ya kalau buat sekarang ya.
1: Iya
0: sih, betul. Jujur. Tapi gue juga suka ngebacain kolom komentar nih teman berdua. Buat lo yang mungkin ngikutin juga dua olahraga ini, menurut gue gak masalah. Tapi gak boleh lo ngedoain akhirnya kayak atletnya sampai kalau di F1 kayak lo ngedoain crash gitu kan.
1: Iya.
0: Atau di bola ngedoain cedera gitu-gitu kan, itu nggak wise lah menurut gue gitu.
1: Mm-mm, bener-bener.
0: Gitu. Jadi teman pro 2 kalau misalkan lo nonton olahraga apapun lah, menurut gue lo tetap harus wise dalam berkomentar, coy. Nggak, lo nggak apa-apa jadi ahli mendadak, tapi lo harus wise dengan komentar lo juga gitu. Nah kalau misalkan gue balik lagi ke lo mas, kalau misalkan disuruh bikin starting 11 pemain bola dengan karakter pembalap F1.
1: Dengan apa?
0: Lu bikin starting 11 pemain bola tapi pakai pembalap F1. Ini kita agak nge-game sedikit nih. Lu bakal naro siapa di mana?
1: Oke. Okay. Ini bentar ya. Gua sambil
0: sambil buka line grid pembalap F1 enggak apa-apa deh.
1: Enggak apa-apa, aman.
0: Aman.
1: Jadi
0: ini kita taruh di

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini, cari kerja susah sem terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada, toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak, toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga, Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali, sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai, apa kabar nih buat teman Pro 2? Oke, selamat malam ya untuk kita semuanya. Teman Pro 2 bersama Kak Oce ya. Dan pastinya Kak Oce akan menirungi dengar kalian ya hingga tutup siaran nanti. Dan pastinya kita akan terjaga di jaga malam cengkau malam-malam with Kak Oce. Oke teman Pro 2, tidak perlu lama-lama ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2, welcome back with Kak Ocha ya, teman Pro2. Kita langsung aja ya, teman Pro2. Dan kali ini nih, teman Pro2, Kak Ocha mau bagi informasi nih seputar dunia hiburan. Dan kali ini ya, teman Pro2 akan diadakan konser di Jakarta ya. Dan ini daftar harga tiket dan set plan konsernya, yaitu konsernya Baby Monster di Jakarta pada tahun 2026 ini ya, teman Pro2. Dan kita lihat nih ya, teman Pro2, promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster ya untuk tur dunia di Jakarta. Dan pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemarnya ya, yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu. Nah, teman Pro2, konser Baby Monster ini ya dijadwalkan berlangsung di Indonesia ya pada Sabtu 17 Oktober 2026 ya, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan Jakarta ya menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026-2027 mereka di Asia Oceania. Selain merilis seating plan, promotor juga mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefits ya yang akan ya didapat penonton. Dan beberapa kategori VIP nih ya, teman Pro2, bahkan menawarkan akses soundcheck-nya hingga fasilitas long eksklusifnya. Dan ini dia ya, teman Pro2, ada daftar harga tiket Baby Monster di Jakarta. Ada VIP box-nya mulai dari harga Rp4.150.000 dan VIP soundcheck-nya A dan B yaitu Rp3.500.000. Wah, harganya lumayan ya, ya. Dan yang satu Rp3.150.000, yang dua Rp2.450.000, 2.400.000, dan ada

photocard eksklusif hingga merchandise khusus VIP. Dan sementara kategori Mosty VIP Box ya juga menawarkan benefit tambahan berupa akses lounge khusus, photo booth, refreshment hingga eksklusif suite bersama. Dan seluruh kategori VIP ini ya teman Pro2 turut mendapatkan akses soundcheck ya sebelum konser dimulai. Harga tiket tersebut ya belum termasuk pajak pemerintah 10% ya teman Pro2, dan platform V9 ini ya yaitu 6% dan biaya tambahan lainnya. Dan promotornya juga mengingatkan bahwa layout setting masih dapat berubah sewaktu-waktu ya menyesuaikan kebutuhan produksi. Dan penjualan tiket ini ya akan diawali dengan registrasi Monstins membership di Weverse pada 5 hingga 18 Mei 2026. Dan setelah itu teman Pro2 fan club presale ini ya akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Dan sementara penjualan umum dibuka mulai 5 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh tiket konser Baby Monster-nya ya hanya tersedia melalui situs resmi penjualan Baby Monster Jakarta 2026.com. Dan konser ini ya teman Pro2 dipromotori oleh Live Nation and TAM Presenter bersama YG Entertainment.

0: on.
1: DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim risiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha ya, teman Pro 2. Dan kali ini ya, teman Pro 2, Kak Ocha masih bagi info nih ya, teman Pro 2. Kita dengar dulu ya, teman Pro 2, satu lagu ini. Dan Kak Ocha akan menjelaskan ya, seluk-beluk atau Kak Ocha akan menjelaskan siapa sih yang membuat lagu ini. Oke, ini dia ya, teman.

Oke, teman berdua, pasti nih teman berdua yang suka ke pop pasti tahu ya, ini adalah lagu dari Huntrix yang berjudul Golden ya, yang dipopulerkan oleh film K-pop The Moon Hunters. Pertanyaannya gini ya teman berdua, siapa sih yang membuat lagu K-pop The Moon Hunters ini ya teman berdua ya? Sebagai film animasi musikal nih ya, ya komposisi musik K-pop The Moon Hunters ya memang adalah hal yang penting, namun soal cerita bagaimana musiknya yang kental dengan K-pop dan mampu mengglobal adalah hal yang berbeda ya teman berdua. Dan uniknya nih ya, sejak awal kreator dan sutradara K-pop The Moon Hunters ini ya bernama Meiji Kang dan Chris Appelhans ya justru tidak bermaksud ya menjadikan musik K-pop sebagai bagian utama dalam film ini. Dan awal mula gagasan musik K-pop The Moon Hunters ini ya dimulai dari wawancaranya dengan Slate yang dirilis pada Juni 2025 ya. Meiji Kang justru ya semula hanya ingin membuat film yang menampilkan budaya Korea yang berpusat pada perempuan, dukun dan ritual serta juga lagu dan tarian. Hingga kemudian nih teman berdua, pandemi melanda dan membuat semua kegiatan manusia bertatap secara langsung terlihat sejenak ya. Dan pada saat itulah teman berdua, Chris Appelhans ya mendapatkan inspirasi musik untuk K-pop The Moon Hunters ini. Ya hingga ketika produksi sudah berjalan ya dan K-pop The Moon Hunters mulai digarap dan muncul satu pertanyaan, ya siapa sih yang akan membuat lagu-lagu untuk film animasi tersebut? Nah kepada Mas Abel pada Juli 2025 ya, Appelhans ya menginginkan lagu-lagunya yang tampil di K-pop The Moon Hunters mudah untuk diingat. Namun di sisi lain ya teman berdua, lagu-lagu tersebut juga memiliki makna yang mendalam. Dan keinginan tersebut kemudian terjawab saat produser di Sony Picture Animation Agnes Lee membaca naskah K-pop The Moon Hunters ya baginya nih teman berdua. Hanya satu label yang terlintas di benaknya kala itu The Black Label ya. Dan pada saat itulah teman berdua, penyusunan produser musik dan penulisan lagu untuk K-pop The Moon Hunters ini ya dimulai ya. Musik latar film ini diurus oleh Marcelo Zarfos ya. Untuk penulisan lagu ini teman berdua, sejumlah nama kemudian terakrut yakni Dani Chung, Ido, Vince, Kas, Eja, Jenna Andres, Stephen Gray, Lindren, Mark dan Daniel Rojas. Dan sementara itu untuk produser ada Teddy Park dan Ido, Domisuk, Andre dan lain-lainnya. Kemudian untuk penampilan alias penyanyinya nih teman berdua, seperti yang tadi Kauca bilang ya, ada Eja, Andre Nuna dan lain-lain. Ya mereka ya dipanggil untuk mengisi suaranya ya dari film The Moon Hunters ini. Dan selain mereka ada juga Jaehyung, Yong Jihyo dan Chaeyoung Yung dari Twitch dan ikut digandeng juga ya teman berdua. Ya kerjasama tim tersebut ya kemudian menghasilkan lagu-lagu yang dikumpulkan dalam album K-pop The Moon Hunters dan soundtrack From the Netflix film yang dirilis bersamaan dengan perilisan film tersebut pada 20 Juni 2025 lalu. Ya, ada sekitar 12 lagu ya teman berdua yang tercantum dalam album tersebut. Termasuk juga single Take Down ya, Golden yang baru Couch yang ada ini ya teman berdua. Ini lagu dari The Moon yang berjudul lagu dari K-pop The Moon Hunters yang berjudul Golden ini ya yang Kak Oce ada putar sekarang ini. Dan juga lagunya How Is Done ya, selain itu ada juga lagu Your Idol yang ada dalam film dibawakan oleh Saja Boys ya. Lagu Take Down ini ya dirilis terlebih dahulu
pada 20 Juni 2025. Namun lagu ini ya belum banyak menarik minat publik hingga kemudian 4 Juli 2025 label Republik ya, label Republik Records merilis lagu Golden sebagai single yang berujung kesuksesan besar ya teman Pro 2. Lagu Golden ini ya teman Pro 2 mencapai nomor 1 di Billboard Global 200 dan menduduki puncak tangga lagu di lebih dari 30 negara ya, termasuk Korea Selatan, Inggris dan Amerika Serikat. Dan lagu ini ya terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai salah satu single terlaris sepanjang masa ya teman Pro 2. Lagu Golden ini juga ya menerima banyak penghargaan loh teman Pro 2, termasuk Critics Choice Awards, Golden Globe Award, Grammy Awards-nya dan Academy Award sebagai Best Original Song. Dan lagu ini juga menjadi lagu K-pop pertama yang memenangkan Piala Grammy dan Oscar, dan hanya dalam satu musim aja ya teman Pro 2. Wah, luar biasa sekali nih ya, lagu Hendrik Golden ke Pop Demon Hunters ini. Oke teman Pro 2, Kak Uci akan putar lagu dari K-pop Demon Hunters ya yang berjudul Golden. Dan lagu ini ya menjadi atau mencapai nomor 1 di Billboard Gold Global 2200 dan menjadi lagu yang paling rilis yang paling laris dan yang banyak diputerin di Spotify ya kalau enggak salah. Dan ya lagu ini menduduki puncak tangga lagu lebih dari 30 negara ya, termasuk dari Korsel sendiri dan Inggris, Amerika Serikat. Dan lagu ini ya terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan menjadikannya salah satu single terlaris sepanjang masa ya teman Pro 2. Oke, ini dia ya lagu Golden dari Hendrik K-pop Demon Hunters.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.

0: Aku cinta sama kamu, Jack. Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop. Stop, sebenarnya sorry, aku harus pergi.
0: Jod, kamu mau ninggalin aku lagi?

Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya

Kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

0: Wih, kok ganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Iyo Ale, bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau target pasar ini siapa? Kau kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: tahu capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Kalau di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit, pastinya dijaga malam weekend.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi dari jam 9 kita udah sama-sama ya mengikuti Pro 2 Indi Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Jakarta dan didengarkan langsung oleh RRI Pro 2 seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Oke, balik lagi bareng kau aja terus. Untuk teman Pro 2 nih, dimanapun kalian berada ya, masih terjaga pada malam hari ini ya, sambil menemani waktu malam kalian, waktu istirahat, atau kamu yang lagi sendiri, biar kau aja temani malam kamu ya, biar kamu gak sendirian loh malam ini. Tenang, kalau kamu merasa kamu sendirian sebenarnya enggak, bukan cuma kamu aja yang sendirian, kau aja juga sendirian loh di studio ini. Hehe. Oke teman Pro 2, btw kita dengar lagu Sekira Wakau Akan nih, karena atau malam ini nih Kak Oja akan ngobrol-ngobrol nih seputar Piala Dunia. Kayaknya keren banget ya kalau kita ngobrol dikit aja nih. Dan lagu Sekira Wakau Akan nih kayaknya udah lama ya waktu Piala Dunia di South Africa. Kita dengar dulu ya teman Pro 2 lagu dari Sekira Wakau Akan.

Oke, teman berdua, itu dia ya lagu Waka Waka atau lagu Piala Dunia yang masih populer hingga kini ya teman berdua. Dan lagu ini ya, This Time for Africa, menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah ya teman berdua. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade ya, lagu ini masih sering ya diputar dalam berbagai acara olahraga di media sosial ya teman berdua. Dan lagu ini ya dibawakan oleh Shakira untuk Piala Dunia tahun 2010 di South Africa atau di Afrika Selatan ya teman berdua. Dan sejak pertama kali dirilis nih teman berdua, lagu Waka Waka ini ya langsung menarik perhatian karena irama energi dan mudah diingat. Ya, Waka Waka ini ya memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Dan lagu Waka Waka ini terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun yang berjudul Zangalewa yang dipopulerkan oleh grup Golden Sound pada era 1980-an. Itu dia, Samina Mina Samina Sanggalewa ya, Sanggalewa ya, yang dipopulerkan oleh grup Golden Sound pada era 1980-an ya. Melalui lagu tersebut nih teman berdua, Shakira menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan juga perjuangan. Dan tema itu ya dianggap cocok banget ya dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia ya teman berdua. Dan popularitas lagu Waka Waka ini semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2010. Dan penampilan Shakira saat itu ya teman berdua menjadi salah satu momen hiburan paling dikenang dalam sejarah turnamen.

Selain suksesnya secara global ya, teman produa lagu tersebut juga mencetak berbagai rekor di industri musik. Ya, video musik Waka Waka ini ya menjadi salah satu video bertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Dan juga tidak sedikit ya penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka ini sebagai anthem piala dunia terbaik sepanjang masa. Nah, teman produa, lagu ini ya bahkan masih sering loh diputar saat musim turnamen sepak bola internasional sedang berlangsung ya. Hingga kini teman produa, lagu Waka Waka ini ya tetap populer di berbagai generasi ya. Dan lagu tersebut nih dinilai berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah sekaligus mudah diterima pendengar ya dari berbagai negara. BTW nih teman produa, lagu tersebut ya dibawakan sekira untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. 2010 itu Kak Ocha kayaknya baru masuk SMP itu ya kalau gak salah. Wah, berarti lama sekali, itu masih bocil sekali ya. Dan kesuksesan Waka Waka ini juga ya, atau lagu ini, membuat nama Shakira ya semakin identik dengan Piala Dunia. Ya, penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali kembali terlibat dalam proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Dan kita lihat ya teman produa, seperti tahun ini juga 2026 ini ya, Shakira kembali terlibat dalam proyek musik Piala Dunia 2026 lewat lagu yang berjudul Dai Dai. Shakira aku nih kayaknya ada bawa-bawa deng Dai satu kapan nih, jadi lagu judul Dai Dai. Oke, teman produa, lagu tersebut ya diumumkan sebagai salah satu anthem resmi untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke, fix ini untuk Dai Amerika, ada orang yang ada di Amerika Serikat. Dan lagu Dai Dai ini ya teman produa, disebut ya menghadirkan nuansa pop modern dengan sentuhan musik Latin khas Shakira ya. Dan banyak penggemar menyambut antusias comebacknya Shakira karena dianggap berhasil kembali menghadirkan atmosfer meriah ya seperti era Waka Waka.

Dan kita lihat ya teman Prodo di media sosial atau di medsos itu ya, tidak sedikit penggemar ya yang membandingkan lagu yang berjudul Dai Dai dengan Waka Waka ya. Sebagian besar ya memuji energi dan karakter vokal Shakira yang dinilai masih cocok ya untuk tim sepak bola internasional. BTW nih teman Prodo, apakah kalian juga ini kepo ya tentang lagu Dai Dai ini? Ya, kalau cari kita akan mendengarkan lagu dari Shakira ya, lagu Dai Dai Shakira. Oke, FIFA World Cup 2026 udah di launching ya teman Pro 2. Coba kita mendengarkan lagunya ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini dia ya lagu dari Shakira Dai Dai. Oke.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak, Bu?
1: Pak dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul, Kak, Pak dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Yo, masih dari Jalan Wasempati Murah, di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, yang masih di sana, yang masih terjaga nih Witka Oja. Oke, makasih nih buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, yang udah temani malam kalian bareng RRI Pro 2 Serui. Oke, tetap sehat selalu ya teman Pro 2. Kita udah berada ya di pukul 22 lebih 34 menit. Dan betul ini untuk teman Pro 2 yang besok kan udah hari Senin ya, minggu kerja yang baru. Untuk itu teman Pro 2 yang masih mau bersantai dan yang untuk beristirahat, selamat beristirahat. Yang untuk santai ya, kalau enggak penting-penting amat ya istirahat ya. Dan hindari begadang karena cuaca kayaknya enggak bagus-bagus aja ya untuk kita yang begadang dan mengundang penyakit ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masih lanjut nih bahas-bahas seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2, Kak Oja ada lihat-lihat ini. Oke, mewahnya timnas Prancis ya, skuadnya seharga 28 triliun ribu rupiah loh teman Pro 2. Dan kali ini nih teman Pro 2, siapa nih yang pendukungnya timnas Prancis? Dan kali ini kita akan membahas atau obrol dikit nih dalam mewahnya timnas Prancis yang seharga 28 triliun itu ya. Dan timnas Prancis sudah umumkan skuad untuk Piala Dunia 2026 ini, dan jumlah total nilai pasar pemainnya mencapai 1,4 miliar euro ya teman Pro 2. Dan total nilai skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 mencapai angka 1,4 miliar dolar atau setara dengan 28,6 triliun. Wah, luar biasa ya teman Pro 2, squad ini ya, squad Prancis yang seharga ya mehong banget ya. Nah, kita mulai dari Mbappe ya, punya nilai pasar tertinggi dengan 200 euro ya teman Pro 2. Dan juga apakah skuad mewah tim ayam jantan itu mampu sih angkat trofi Piala Dunia 2026? Oke, pertanyaannya semoga ya teman Pro 2. Tapi kayak Kak Ocha lihat tim-tim sebelah juga jago-jago nih teman Pro 2. Dan juga nih ada, aduh ini dia ya, dua pemain dari PSG ini yang bermainnya juga cukup epic sekali ya, yaitu Ousmane Dembele dan juga ada Désiré Doré ya. Masing-masing nilai pasarnya juga sama ya, 100 juta euro dan 9 juta euro ya teman Pro 2. Ada juga Michael Olise aja jadi pemain timnas Prancis juga, dan dia itu pemain Bayern Munchen ya. Dan timnas Prancis ini, atau dia pemain timnas Prancis dengan nilai pasar termahal kedua, dan nilai pasarnya diangkat dari 140 juta euro ya teman Pro 2. Oke, itu dia tadi harga-harga para pemain atau skuad Prancis ya, dengan seharga 28 triliun ribu rupiah. Dan kali ini teman Pro 2, generasi muda Uruguay juga ya, siap buat kejutan di Piala Dunia 2026. Tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 bersama generasi baru racikan pelatih Marcelo Bielsa ya. Tim berjuluk Lakelstein ya, itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya ya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Dan Uruguay merupakan juara dunia dua kali ya teman Pro 2 dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Dan prestasi terbesar mereka diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama pada tahun 1930 dan edisi 1950.
Dan gini teman Perdua, era baru Uruguay dimulai setelah pemain bintang seperti kita tahu ya teman Perdua seperti Luis Suarez dan juga Edinson Cavani yang meninggalkan tim utama. Kini Federico Valverde memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin generasi penerus Uruguay. Wakil Amerika Selatan itu ya teman Perdua mengawali kualifikasi dengan performa meyakinkan melawan Brazil dan Argentina. Namun konsistensi ya mereka menurun setelah kehilangan poin dalam 9 pertandingan terakhir. Ya Uruguay mengakhiri kualifikasi zona CONMEBOL ya pada posisi keempat klasemen akhir dan mereka mencatat 7 kemenangan, 7 hasil imbang dan 4 kekalahan. Nah, di bawah kepemimpinan pelatih Marcelo Bielsa ini ya teman Perdua, Uruguay tampil mengandalkan formasi 4-3-3 dengan gaya permainan penguasaan bola agresif, dan sementara kekuatan tim terletak pada fisik, stamina dan pertahanan yang solid sepanjang pertandingan. Dan pastinya ya teman Berdua, stamina dan fisik dan pertahanan itu paling penting ya sepanjang pertandingan. Nah, meski demikian ya teman Perdua, Uruguay ya masih kesulitan menciptakan peluang dan mencetak gol secara konsisten. Dan Uruguay ini hanya mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan terakhir sepanjang tahun 2025. Ya dari kekuatan individunya, Valverde menjadi pemain kunci berkat daya jelajah dan kemampuan bermain multifungsi. Ya ada Brian Rodriguez juga berpotensi bersinar melalui kecepatan dan kreativitasnya di sektor sayap. Ya, tekanan besar terus membayangi Uruguay sejak finish di peringkat keempat pada Piala Dunia 2010 ya. Namun teman Perdua, mereka gagal mengulang pencapaian tersebut, bahkan tersingkir ya pada fase grup di Qatar 2022 lalu. Dengan generasi baru kali ini ya teman Perdua, timnas Uruguay diharapkan mampu menuai hasil gemilang pada Piala Dunia 2026. Dan mereka dipastikan ya menghadapi persaingan ketat di grup H bersama Arab Saudi, Spanyol dan Cape Verde.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham berisiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

Ayo, kita teman perdua masih bareng Kak Uca di sini. Kita lanjut ya teman perdua. Dan kali ini ya teman perdua, tadi kan udah Kak Uca bagikan skuad timnas Prancis dan juga skuad timnas Uruguay. Dan kali ini teman perdua yang bakal Kak Uca obrolin nih yaitu turis. Turis yang datang ke Piala Dunia 2026 mulai meningkat loh teman perdua. Dan ini data dari yang dilansir nih ya teman berdua dari traveldetik.com untuk per bulan Mei ini ya, tapi tuan rumahnya cuma atau tidak ya teman berdua ya, permintaan perjalanan internasional selama Piala Dunia 2026 di tiga negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko meningkat belakangan ini ya teman berdua. Namun dampak ekonomi dari ajang sepak bola terbesar sejagat itu diperkirakan tidak bakal merata di sebuah kota tuan rumah ya. Ya, dari laporan gabungan dari The Data Apple Company dan juga ada dari Membrian and Predict Kat Haiki, sejauh ini ya Meksiko mencatat pertumbuhan permintaan perjalanan paling stabil. Dan sementara itu teman perdua ada US atau Amerika Serikat mengalami lonjakan tajam minat kunjungan pada kuartal pertama tahun ini. Dan adapun Kanada ya menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat tetapi tetap konsisten. Nah, di level kota ya teman perdua, permintaan wisatawan paling banyak mengarah ke destinasi utama seperti Boston, Mexico City dan Vancouver. Ya, sedangkan di New York masih menjadi salah satu magnet utama wisata global. Ya teman perdua, melansir dari Euronews ya minggu ini atau tanggal 17 Mei 2026 ya, meski minat perjalanan terus naik, laporan itu ya menilai belum semua kota tuan rumah otomatis akan mendapat keuntungan besar dari ajang tersebut. Dan kita lihat ya teman perdua, Amerika Serikat ini diperkirakan bakal menjadi pintu masuk utama wisatawan internasional karena memiliki penerbangan langsung ke 40 dari 48 negara peserta Piala Dunia. Dan selain itu juga teman perdua ya, permintaan perjalanan domestik ya selama periode turnamen juga mulai meningkat. Dan kita lihat nih teman perdua, ada North America Market Manager The Data Apple Company, Maria Predisito mengatakan nih format Piala Dunia 2026 yang digelar di banyak kota dan negara akan menciptakan peluang bagi masing-masing tuan rumah. Dan pergerakan wisatawan ya masih sangat dinamis dan dipengaruhi kapasitas penerbangan, pencarian perjalanan hingga pola pemesanan hotel ya. Dan belanja wisata terkait turnamen ini ya diperkirakan mencapai US dollar-nya sekitar 4,3 miliar US dollar atau dirupiahkan nih teman perdua sekitar 69 triliun. Ya, lebih dari 80% ya pengeluaran tersebut diprediksi masuk ke sektor perhotelan. Biaya yang sangat luar biasa ya untuk menonton Piala Dunia ini. 69 triliun loh teman perdua. Tarif sewa hotel di sejumlah kota tuan rumah juga mulai naik ya teman perdua. Ya, terutama nih untuk pertandingan besar seperti laga pembuka di Mexico City pada 11 Juni dan final di kawasan New York atau New Jersey pada 19 Juli nanti. Harganya 69 triliun ya ampun. Bisa beli apa ya, bisa beli pulau atau di Serui sini. Oke, kita lanjut ya teman perdua. Di sisi lain juga ada laporan dari Oxford Economy ya, menilai dampak ekonomi jangka panjang ajang itu ya kemungkinan tidak terlalu besar ya, khususnya nih di kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat. Ada lead economist Oxford, Barbara Denham menyebut, mereka menyebut ya peningkatan ekonomi dan lapangan kerja yang muncul ya diperkirakan
hanya bersifat sementara dan lebih banyak terjadi di sektor hiburan serta perhotelan. Dan juga nih teman Pro 2, sebagian besar aktivitas wisata selama turnamen ini ya, turnamen Piala Dunia, kemungkinan hanya mengalihkan perjalanan wisata yang sudah ada ya, bukan menciptakan permintaan baru. Ya, kota-kota kecil seperti Kansas City ya, diprediksi akan mendapat dampak paling terasa ya terhadap penyerapan tenaga kerja ya. Setelah itu disusul San Jose, Atlanta, Houston, and Los Angeles. Ya, sementara kota wisata besar seperti Miami, New York, and Seattle ya diperkirakan hanya mengalami kenaikan terbatas karena sejak awal ya sudah memiliki jumlah wisatawan internasional yang tinggi. Dan laporan itu juga nih teman Pro 2 menyebut pola serupa pernah ya terjadi pada Piala Dunia 1994. Dan ketika dampak ekonomi jangka panjang di kota penyelenggara dinilai tidak terlalu signifikan. Oke, itu dia teman Pro 2, kalau coba obrol ringan untuk Piala Dunia 2026 dan turis yang ke Piala Dunia 2026 ini meningkat. Ke teman Pro 2, tadi ada sedikit ini belanja wisata terkait turnamen diperkirakan mencapai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun. 69 triliun loh teman Pro 2. Itu belanja wisata terkait ini ya, terkait tur ini ke Piala Dunia mulai meningkat dan harganya 69 triliun tuh loh biaya wisata kita selama menonton Piala Dunia. Enggak tahu itu Piala Dunianya nonton pertandingan atau selama Piala Dunia. Wah, bikin sakit kepala ya membaca atau mendengar dan melihat belanja wisata terkait turnamen diperkirakan mencapai 69 triliun. Aduh, 69 triliun saya bikin pikiran nih. Hai teman Pro 2, itu ya obrol-obrol terakhir ke Ocha untuk temani malam kalian. Untuk yang mau istirahat, selamat beristirahat ya. Untuk mau lanjut aktivitas Anda atau deadline Anda yang lagi masih mau berdagang, oke, dimanapun kalian berada nih teman Pro 2. Oke, itu dia obrolan kita pada malam hari ini. Dan ya masih mau dihibur nih teman Pro 2 karena udah pukul 11 lebih 2 menit ya, kita just musik ya teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sri, teman terbaik kamu.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Beli yang toh lagi butuh saja toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu toh. Lagian, Bapak pugaji juga masih ada mu. Jangan pelit-pelit lah Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang ini lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung, kan?
0: Oh, iya ya. Oke deh, besok tong ke toko emas ya, Pak.
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

umum kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks harga konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
2: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
1: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

Oke, teman Pro 2 masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2, enggak terasa ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini harus berakhir ya sampai di sini. Dan terima kasih nih untuk kalian yang sudah setia mendengarkan dan menjadi bagian dari suasana malam hari ini ya, teman Pro 2. Saya Rosa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus terbarkan energi positif. Sampai jumpa di siaran berikutnya di jam yang sama ya, teman Pro 2, dan hanya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, selamat malam, selamat tidur, dan God bless you. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu ketika musibah datang melanda dan menimpamu, berarti Allah sayang kepadamu. Datangnya musibah adalah pertanda bahwa Allah menyayangi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah turunkan musibah kepadanya. Berarti turunnya musibah kepada kita adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpahkan musibah kepada hamba tersebut. Jika dia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Kalau kita melihat ada seorang bocah kecil bermain api, maka dinasihati oleh ibunya, "Wahai anakku, jangan bermain api." Tapi sang anak ini terus bermain api. Kemudian sang ibu mencubitnya, bahkan memukulnya. Maka seketika itu juga sang anak merasa bahwa ibunya jahat. Dia mengatakan, "Mama jahat, mama nakal, mama tidak menginginkan apa yang aku sukai." Akan tetapi jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan berpikir, dia akan memahami bahwa ternyata cubitan dari mamanya, pukulan dari mamanya adalah pukulan kasih sayang agar dia tidak terkena bara api. Barangkali itulah cerminan singkat yang bisa kita lihat bahwa teguran dari Allah, musibah yang datang kepada kita sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada kita agar kita terhindar dari musibah yang lebih besar menimpa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sering mendengarkan Jazz Music Program.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Motivasi untuk sahabat. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mendengarkan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkulah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai apapun.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima. Dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok Ade sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
11: Kalau Ade gak boleh, kok bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.